Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Lukas pasal 6 ayat 37 tertulis, janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya Tuhan, kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami. Kami belum mampu melakukan seperti yang Kau kehendaki, untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Tolonglah agar kami setia dan taat di dalam menjalankan setiap firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyatakan setiap penyesalan kita dengan menyanyikan kidung jemaat 26, bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku.

0: bagi setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Ia yang Maha Kasih akan menganugerahkan pengampunan. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang demikian bunyinya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Sebab Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sebagaimana Tuhan sudah memperdamaikan diri-Nya dengan kita, mari kita

berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali.

Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik persembahan unduh-unduh, mingguan, bulanan, persepuluhan, maupun persembahan syukur lainnya. Nas persembahan didasarkan dari Lukas 21 ayat 1 hingga ayat 4 yang demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua uang tembaga ke dalam peti itu.

lalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Saudara-saudaraku, pengumpulan persembahan akan didahului dengan penyerahan persembahan dari blok, diiringi pujian dari PKJ 147 bait yang pertama dan secukupnya. Di sini aku bawa Tuhan.

0: Kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersembahkan iman kita ini di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, perkenalkanlah kami, para hamba-Mu, datang menghadap ke hadirat-Mu. Kami datang mengucap syukur dan mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu di setiap waktu kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, yang Maha Kasih dan penyayang, ajarilah kami selalu untuk boleh mengucap syukur dan terima kasih, dan di dalam kesempatan ini kami para hamba-Mu telah mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, juga unggul-unggul di bulan ini, serta persembahan-persembahan lainnya. Bapa kami yang di surga, ini pun juga semuanya berasal dari pemberian-Mu dan kemurahan-Mu. Sungguh sangat kecil Tuhan jika dibandingkan dengan berkat dan kemurahan-Mu yang sudah kami terima di segala kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami datang memohon kepada-Mu, ampunilah segala dosa dan kekurangan-kekurangan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini. Berkati dan sucikan ya Tuhan, sehingga boleh berguna mengembangkan kegiatan-kegiatan kami di Gereja Kristen Jawa Cilacap. Aku iki pepada yang jaga. Saudara-saudara kami yang ditugaskan mengelolanya, juga Tuhan berkati. Jauhkan dari perihal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami dan membuka kami untuk boleh menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus dengan setia dan sepenuh hati. Jika kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mengerti serta melakukannya di kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih, yang ada di surga, sempurnakanlah ya Tuhan seluruh doa ini. Ampunkan segala sesuatu, segala kesalahan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
1: Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan diambil dari salah satu bacaan leksionari minggu ini, yaitu Mazmur pasal 103 Mazmur 103 ayat 1-13. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, kita akan baca secara bergantian atau berlitani. Saya membaca ayat yang ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, nanti ayat yang genap ayat 2, 4, 6 dan seterusnya. Mazmur pasal 103 ayat 1-13. Yang demikian bunyinya dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Seperti papa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dengan setia, hari lepas hari. Haleluya.

0: kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, penuh sukacita. Sukacita? Ya, saya ingin bertanya kepada anak-anak dulu ya. Anak-anak, kenapa pagi ini kok kalian tidak ibadah di ruangan atas? Ibadah anak di ruangan atas. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Hah? Perayaan undur? Undur, yoyo undur. Apa itu undur? Ada yang tahu? Apa itu undur? Bu, hari ini yoyo undur itu apa? Hah? Panen. Slide yang pertama. Ya, kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata undur sendiri, ya kalau dalam bahasa Indonesia, undur atau mengunduh artinya memanen. Kalau anak zaman sekarang itu download gitu ya, mengunduh ya, memanen, menuai, memetik ya. Mengunduh itu berarti memanen, memetik, mengambil apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Betul ya, kalau zaman sekarang semua serba internet ya. Kalau kita ingin mengunduh sesuatu, berarti yang diunduh itu hal yang kita butuhkan, kita inginkan, kita perlukan. Contohnya apa yang diunduh? Kalau di internet anak-anak biasanya ngunduh apa? Download apa? Hah? Game? Apalagi? Hah? Download apa? Foto? Apalagi? Aplikasi ya. Mengunduh itu berarti memanen, memetik, mengambil apa yang kita perlukan, butuhkan. Itu kalau di internet ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mengunduh itu identik dengan apa? Apa yang dipetik? Apa yang diunduh? Buah. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada keterangannya ya, yang identik dengan diunduh itu adalah buah. Nah, kalau hari ini perayaan unduh-unduh berarti merayakan apa yang sudah dipanen, apa yang sudah dituai, apa yang dipetik, dan itu adalah yang kita butuhkan, kita perlukan. Ya, pertanyaannya ya, kalau tadi yang diunduh itu yang identik apa? Buah. Pertanyaannya, seberapa banyak ya warga jemaat GKJ Cilacap ya yang hari-hari ini panen atau memetik buah-buahan ya, atau sayur-sayuran atau segala sesuatu dari kebunnya sendiri? Ada. Kalau tadi memetik, mengunduh itu kan identik dengan buah gitu ya, buah yang pohonnya ditanam gitu ya. Ada yang masih mengunduh buah dari kebunnya sendiri, pekarangannya sendiri, atau kalau tidak buah-buahan berarti ternak? Masih ada? Hah? Di pasar? Bukan, saya nggak tanya di pasar, yang di rumah. Ada? Bisa tujuh jari yang ke tangan? Ya, yang panen di rumah bisa panen sendiri. Ya, ora ketong lombok, cabe, ya, atau lele. Ya, ada? Masih ada? Masih. Seberapa banyak? Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bukan panen di pasar atau di supermarket atau Superindo gitu ya. Ya, hanya beberapa orang mungkin yang sampai sekarang itu masih memanen sendiri buah-buahan, sayur-sayuran atau ternaknya. Ya. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau tadi unduh-unduh, perayaan unduh-unduh berarti merayakan panenan buah begitu ya. Buah itu kan berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh alam ini, dihasilkan oleh alam ini. Sedangkan jemaat kita hanya segelintir saja ya yang mungkin panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengapa kok merayakan unduh-unduh? Apakah unduh-unduh sendiri ada di Alkitab? Biasanya kan bertanya secara teologisnya bagaimana? Ya, slide yang selanjutnya. Ya, paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita bisa menelusuri. Ya, memang ke unduh-unduh di Alkitab itu enggak ada. Kamu harus merayakan unduh-unduh gitu ya. Unduh-unduh sendiri dalam bahasa Jawa ya, ini akulturasi ya antara budaya Jawa, tradisi Jawa dengan teologi Alkitab. Nah, paling tidak Bapak Ibu Saudara, ada dua hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Israel yang diperintahkan Allah
1: kepada Nabi Musa ketika nantinya mereka itu sampai ke tanah perjanjian. Jadi perintah ini sebenarnya diberikan jauh-jauh hari sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, khususnya di kitab Imamat ya. Perintah ini atau dua hari raya ini ya sebagai bentuk ucapan syukur, persembahan dan pengudusan. Ada dua, yang pertama hari raya tujuh minggu atau Pentakosta ya, atau kalau bahasa Ibrani-nya Shavuot ya, durasinya atau waktunya biasanya dirayakan satu atau dua hari. Silahkan nanti dibaca di Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 21. Ini memperingati peristiwa pemberian Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan yang dipersembahkan apa? Hasil pertama panen gandum. Nah, ini kalau dulu tahun-tahun sebelumnya GKJ Cilacap merayakan unduh-unduh saat bersamaan dengan Pentakosta. Lalu yang kedua, yang tahun ini banyak bertanya, "Pak, Bu, ini kok kita tidak bareng dengan Pentakosta? Kok malah di bulan September?" Ya, karena tadi di Alkitab itu ternyata ada banyak begitu ya. Yang kedua, hari raya Pondok Daun atau Sukot. Nah, ini perayaannya jauh lebih lama. Kalau tadi hanya satu atau dua hari, kalau hari raya Pondok Daun 7 sampai 8 hari, 7 hari, lalu ditambah 1 hari lagi. Ini perayaannya antara September sampai Oktober, kira-kira antara September dan Oktober ya. Ini disilakan nanti dibaca di Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 44. Ini untuk memperingati perlindungan Tuhan selama bertahun-tahun mereka mengembara di padang gurun. Selama mereka mengembara, berarti hidupnya kan berpindah-pindah, nomaden. Mereka enggak bisa bercocok tanam, mereka tidak bisa memelihara ternak. Begitu ya, jadi hidupnya sangat bergantung sekali dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Ya tadi Tuhan memberikan makan, ada yang tiba-tiba dikirimi roti atau apa dari Tuhan. Mereka tidak bisa bercocok tanam karena mereka tidak punya tanah air untuk mereka tinggali. Tetapi ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka di sana bisa bercocok tanam. Mereka bisa menaburkan biji-bijian benih, semuanya bisa tumbuh, ternak mereka bisa makan dan lain sebagainya. Nah, di bulan September sampai Oktober ini, ya semua panenan itu tadi ya dikumpulkan. Ya setelah itu dikumpulkan kemudian dirayakan. Makanya perayaannya itu 7 sampai 8 hari. Kalau zaman dulu perayaan Pondok Daun atau Sukot ini ya, ini biasa dirayakan di Bait Suci, dan Bait Suci itu biasanya lebih ramai dari hari-hari biasanya, perayaan-perayaan biasanya. Jadi kalau pas Pondok Daun ini sangat ramai. Ya bahkan dikatakan suasananya seperti pernikahan, resepsi pernikahan yang meriah begitu ya. Ada yang memainkan harpa, seruling, ya kemudian bernyanyi, menari dan lain sebagainya. Jadi perayaan yang kedua ini, Sukot, Pondok

0: Maka bagaimana dengan perayaan hari ini, unduh-unduh hari ini, ya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak memaknai hari raya unduh-unduh hari ini? Untuk apa sih Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak? Apakah supaya kita dikuduskan seperti orang Israel tadi? Ya. Apakah sebagai apa? Ucapan syukur? Ya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, ketika kita kecil gitu ya, dari kanak-kanak kita diajarkan empat kata ajaib. Ya, kalau anak-anak mesti masih ingat apa kata-katanya? Empat kata? Permisi, tolong, maaf, lalu terima kasih. Ya, nah yang terakhir ini, perayaan unduh-unduh bukan hanya merayakan panen begitu ya, tetapi ucapan syukur kita, terima kasih kita atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya. Oke, ya. Jadi mensyukuri kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa saja wujud kasih setia Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga saya? Ya. Apa saja wujudnya? Apakah Bapak Ibu Saudara dan juga dan anak-anak merasakan kasih setia Tuhan? Apa wujudnya? Buktinya apa?
1: Bisa?
0: Bisa bangun pagi. Ada lagi? Bisa bernafas. Gratis, gak bayar. Ada lagi? Kok diem? Lupa? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar salah satunya dari bacaan kita hari ini, Mazmur 103. Apa saja sih yang bisa kita syukuri? Apakah harus sesuatu yang besar, kekayaan materi, uang dan lain sebagainya? Kita belajar dari Daud. Ya, siapa itu Daud? Anak-anak masih ingat siapa Daud? Dua minggu yang lalu ketika Bu Pendeta membawakan renungan di ibadah anak gabungan, ya, siapa itu Daud? Raja Israel. Dia mengalahkan siapa? Goliat. Membawa apa dia? Bawa pedang, ketapel dan tongkat. Iya, Daud. Kalau dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, Raja Daud. Daud memuji Tuhan, bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas segala kebaikan Tuhan. Salah satu kebaikan Tuhan yang begitu dirasakan oleh Daud, yang begitu luar biasa, ya, adalah pengampunan. Ya, dalam teks tadi katakan

0: berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini biasanya kita dengar saat apa, Bapak Ibu Saudara?
1: Perjamuan.
0: Saya yakin sudah hafal ya ini ya. Ya, ketika kita sudah menerima perjamuan kudus, ya kita mengucap di dalam hati ya. Demikian. Jadi Daud meyakini bahwa Allah itu tidak mendendam. Tuhan Allah itu tidak membalas setimpal dengan kesalahan kita. Ya, manusia tidak dihukum sebagaimana seharusnya. Padahal kalau kita manusia, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kalau bisa kita apa, Bapak Ibu Saudara? Balasnya setimpal atau bahkan mungkin lebih kejam. Itu yang diajarkan oleh dunia. Atau mungkin kita sendiri seperti itu. Tetapi Daud dan kita diajak untuk belajar dari Allah. Daud merasakan pengampunan yang luar biasa dari Allah. Ya. Daud pernah membuat kesalahan yang mungkin bagi kita itu kesalahan yang tidak terampuni. Ya, karena merugikan dan juga membahayakan nyawa orang lain. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan kepada dia sehingga dia bisa diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang luar biasa. Dia bisa menjadi raja yang hebat, ya, bahkan namanya masih tetap dikenal sampai saat ini. Keberaniannya dan lain-lain.

sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud ya begitu mensyukuri atas pengampunan Tuhan. Ketika dia diampuni, dia tidak lagi merasa malu di hadapan Tuhan. Dia tidak lagi merasa takut ketika harus berhadapan dengan Tuhan Allah. Dia merasa lega, merasakan kebebasan yang luar biasa karena diberikan kesempatan menjalani hidup yang baru tanpa tadi rasa bersalah, ketakutan yang luar biasa. Itu salah satu hal yang disyukuri oleh Daud. Ya, kalau dalam teks ini yang disyukuri bukan hanya materi ya, kemudian jabatan saya sebagai raja ya, semua bangsa tunduk takluk kepada Daud, enggak. Tetapi yang begitu disyukuri Daud adalah pengampunan. Ya, slide yang selanjutnya. Pertanyaannya saat ini, apa saja ya dalam satu minggu ini bentuk wujud kasih setia Tuhan yang saudara rasakan? Silakan renungkan Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Ya, kalau Daud tadi ya dia merasakan mensyukuri yang luar biasa karena dia diampuni ya. Kalau bangsa Israel tadi mereka merayakan tadi hari raya panen itu karena mereka diberikan tanah air yang luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak serta saya, apa yang bisa kita syukuri paling tidak di satu minggu ini ya, silakan direnungkan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, maukah Bapak Ibu Saudara dan juga saya serta anak-anak bersyukur? Ya, saya yakin semua pasti menjawab ada yang disyukuri, banyak hal yang disyukuri, kesehatan. Ya. Kalau kita berkaca dari bangsa Israel, kita pun juga sama, kita sudah dimerdekakan. Bukan hanya dimerdekakan negeri kita dari penjajah, enggak, tetapi kita juga dimerdekakan dari kuasa dosa, dari hukuman maut. Ya, yang kita syukuri tidak hanya berupa materi. Ya, pertanyaannya, maukah Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga saya bersyukur? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Kok ragu-ragu? Mau. Kalau mau, bagaimana caranya sekarang? Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bersyukur? Dan juga anak-anak. Kalau bangsa Israel tadi menyediakan waktu berapa hari Bapak Ibu Saudara untuk merayakan panenan tadi? Ada yang 1-2 hari, 7 tambah 8 ya sekitar 10 hari lah ya. Mereka benar-benar meluangkan waktu untuk Tuhan bersyukur. Ya. Kemudian bukan hanya itu saja, kalau kita baca di kitab Imamat, mereka benar-benar mempersembahkan apa yang dipersembahkan, ada korban bakaran. Ya, korban bakarannya itu bukan hanya hal yang sederhana, ada kambing, domba, sapi, ya. Kemudian korban sajian gandum, bahkan mereka juga berpuasa. Itu cara mereka bersyukur. Kalau Daud, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kalau dalam teks tadi cara bersyukur adalah dengan taat, takut akan Tuhan, berpegang pada perjanjiannya. Lalu bagaimana cara kita bersyukur di hari-hari ini? Silakan nanti di rumah bisa direnungkan. Tetapi paling tidak hari ini ketika kita bersama-sama merayakan unduh-unduh hari raya panen ya, kalau tadi panennya mungkin ya buahnya metik ya atau beli di pasar ya, tetapi kita ngunduh buah yang lain ya, buahnya mungkin sudah dalam bentuk dolar atau rupiah gitu ya. Kita ngunduh kesehatan ya, atau mungkin anak cucu ya, sanak saudara, itu kan sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Hari ini tadi sebelum ibu khotbah ya, kita sudah mempersembahkan ya berupa uang, ada yang mungkin masakan, buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi itu belum berakhir Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi ingat ya, bangsa Israel sekitar 10 hari loh mereka bersuka cita. Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Ya, kalau tadi dikatakan ketika pondok daun
bait suci itu jauh lebih ramai meriah daripada hari-hari sebelumnya. Ya, di minggu ini mari ya, halaman gereja kita dibuat lebih meriah dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Setelah ini nanti panitia akan mengadakan apa saja Bapak Ibu? Ada bazar, ada lelang. Kita akan bersuka cita bersama. Mungkin ada yang mau menyanyi, menari, silakan. Ya, waktunya tidak 10 hari, tidak seperti orang Israel. Paling sampai jam berapa nanti sebelum makan siang ya. Hanya 2 atau 3 jam. Mari Bapak Ibu Saudara. Itu salah satu wujud ucapan syukur kita. Kita bisa berkumpul, berjumpa, bersuka cita bersama sama. Dan ketika kita nanti pulang, Bapak Ibu Saudara serta anak-anak, mari ya, wujud ucapan syukur juga tidak hanya berhenti di gereja saja, tidak hanya berhenti dengan kita memberikan sesuatu ya untuk sesama kita, tetapi kita juga ingat apa yang kita unduh itu semuanya berasal dari mana Bapak Ibu Saudara? Tuhan, lewat alam semesta ini. Jadi kita juga diajak untuk merawat, peduli kepada alam semesta ini. Itu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi selamat merayakan hari raya panen. Unduh-unduh segala sesuatu sudah kita unduh, kita terima yang baik, yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Tuhan, sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi mari kita mensyukurinya, paling tidak di hari ini. Nanti jangan langsung pulang begitu ya, kita berkumpul dulu bersuka cita bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak bagi saudara.

0: saat teduh cukup.
1: Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara kita Ibu Elke Rosalina dengan judul lagu Persembahanku. Saya persilahkan.

Demikian tadi persembahan pujian. Kiranya senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kita, mari kita jadikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini, di minggu ini, Engkau mengingatkan kami untuk kami mau datang beribadah, untuk kami mau bersekutu, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan kebenaran firmanmu. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk senantiasa mensyukuri kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pengampunanmu sudah Engkau nyatakan kepada setiap kami, sehingga kehidupan kami selalu baru. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu, ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur atas apapun yang Kau percayakan kepada kami. Kesehatan, keluarga, teman, sanak saudara, bahkan kehidupan yang luar biasa yang Kau anugerahkan kepada kami. Ampuni jikalau seringkali kami lupa untuk bersyukur, oleh karena kami hanya memikirkan apa yang terbaik bagi diri kami sendiri. Padahal kami memahami bahwa Engkau jauh lebih mengenal kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, dan semuanya itu sudah Engkau sediakan, Engkau berikan kepada kami. Ajarkanlah kami bersyukur. Ajarkanlah kami bahkan lewat kehidupan kami seutuhnya, talenta yang Kau percayakan kepada kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, untuk dapat Engkau pakai menjadi saksi dan memuliakan namamu dimanapun kami berada. Dan terkhusus pagi hari ini ya Bapa, selain kami beribadah, kami juga merayakan panenan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan berkati segala sesuatu yang sudah Kau berikan kepada kami, yang berguna bagi kehidupan kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mempersembahkan kembali kepadamu. Kiranya Engkau suci kuduskan persembahan kami ya Bapa. Segala sesuatu yang sudah kami persiapkan sedemikian rupa, sehingga dapat berguna, bermanfaat bagi kehidupan berjemaat, bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan jikalau nanti selesai ibadah ini, kami pun juga akan bersuka cita bersama-sama dengan seluruh jemaat di GKJ Cilacap ini. Tuhan berkati agar perayaan unduh-unduh ini bisa mendatangkan sukacita bagi setiap kami. Dan ajarkanlah kami ya Bapa untuk selalu mensyukuri apapun yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kami juga mohon ampun jikalau dalam peribadahan ini terselip dosa maupun kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, melukai saudara-saudara kami, bahkan mungkin mendukakan hatimu. Tuhan ampunilah setiap kami. Dan terkhusus pada pagi hari ini, kami juga mohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang belum dapat beribadah bersama dengan kami. Tuhan berkatilah dimanapun mereka berada, apapun yang saat ini mereka kerjakan. Yang sakit kiranya Engkau pulihkan. Terkhusus saudara kami yang terkasih, Bapak Kasa Dwi Ananto. Demikian pula di dalam pemulihan, Ibu Rumi Mumpuni. Dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan pulihkan mereka lewat perawatan para medis keluarga. Jadikanlah semuanya itu sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Bagi mereka yang berduka, bersedih hati oleh karena berbagai macam hal menghampiri kehidupan mereka, Tuhan hiburlah saudara-saudara kami ini ya Bapa. Jangan biarkan mereka berlarut-larut dalam duka, dalam kepedihan. Kami yakin Kau akan menghibur mereka. Saudara-saudara kami ini bisa kembali bangkit bersuka cita seperti sedia kala. Kami juga mohonkan berkat untuk anak-anak kami. Tuhan mampukan mereka menjadi anak-anak yang taat, takut akan Engkau.
yang saat ini masih harus menjalani pendidikan mereka. Mampukan mereka belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mereka meraih cita-cita dan mimpi mereka. Mampukan mereka juga untuk memilih mana yang baik, bergaul dengan baik, sehingga anak-anak kami ini bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab penuh dengan sukacita. Para orang tua yang Kau percaya untuk merawat mendidik anak-anak kami ini, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kecukupan, kemampuan untuk bisa merawat mendidik mereka dan menjadi contoh teladan yang hidup. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, warga Adiuswa. Tuhan berkati para orang tua kami ini, berikanlah damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami yakin di masa tua mereka, Engkau pun tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan kiranya para orang tua kami ini juga bisa memberikan petuah nasihat yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat di dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kerja keras mereka. Tuhan berkati. Kami yakin sekalipun bukan hal yang mudah, bahkan ada banyak di antara kami yang harus mengalami jatuh dan bangun dalam perekonomian. Tapi kami yakin Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Jangan biarkan kami berputus asa, karena kami yakin Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kami ketika kami mau bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang penuh kasih, jikalau pada pagi hari ini kami bersekutu, kami berjumpa, kami juga mengingat akan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kondisi keadaan negeri kami yang kami cintai. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memulihkan negeri kami yang kami cintai ini. Engkau berkati, Engkau jauhkan dari segala macam merapai, dari segala macam yang jahat. Tuhan berkati juga para pemimpin negeri kami yang sudah Engkau pilih, Engkau tunjuk. Perlengkapi mereka dengan kebijaksanaan. Mampukan mereka mengambil keputusan yang bijaksana, yang baik. Bukan hanya bagi kepentingan mereka sendiri, tetapi terlebih lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mampukan kami sebagai bagian dari negeri ini. Mampukan kami tidak hanya berpangku tangan, tetapi juga ikut mendukung dalam doa, dalam setiap upaya kami menghadirkan damai sejahtera, keadilan, perdamaian di negeri kami yang kami cintai ini. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami mengakhiri rangkaian ibadah ini, kami akan melanjutkannya dengan perayaan unduh-unduh di halaman gereja. Tuhan berkati agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, kami bisa merasakan sukacita. Dan jikalau nantinya kami juga akan pulang, meninggalkan tempat ini, Tuhan sertai kami sampai ke tempat tinggal kami dalam keadaan selamat, untuk kami senantiasa bersyukur di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami serahkan doa kami, harapan kami, kehidupan kami, masa depan kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM. Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, pakde, bude, mbah kakung, mbah putri, semuanya mari kita bergabung di JPS. Abade sama del, wow. WhatsApp kita di nomor 0811260543, Facebooknya Bercahaya FM, Instagram, TikTok Bercahaya FM _ Cilacap, di follow-follow ya guys. Facebook iya Bercahaya FM. Ayo dibuka lagunya kita yang azik-azik biar kita enjoy, emoy.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Bercahaya FM Goyang Pagi. Sik asik. Sik asik. Informasi waktu pukul 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin Anda mau keluar rumah, janji dengan anak, janji dengan suami, janji dengan istri, janji dengan orang tua, mau datang, mau ketemu dan sebagainya, mau jalan-jalan dan sebagainya. Yuk. Di mobil stylenya Bercahaya FM ya, frekuensinya 94.3. Yang mau bergabung di 0811260543. Oke. Bu Sumirah, selamat pagi alias Mbak Ningnya. Oke, selamat pagi, selamat bergoyang-goyang. Salam untuk teman-teman di rumah saja. Mbak Karyati, selamat pagi, terima kasih. Salam untuk teman-teman di RW 9 Kelurahan Donan Cilacap yang tadi pada kerja bakti. Oke, rame sekali. Ini kenapa tidak ada konek internetnya untuk WhatsApp-nya. Aduh, nanti ya saya ulangi lagi ya. Tapi udah ada yang masuk ini loh. Kasih ya malan. Iya, jadi susah kalau tidak konek ini ya. Nanti ya dikonekkan lagi ya. Aduh, duh, pantesan dari tadi diam. Mama Rizky Petarangan petok-petok. Dima, selamat pagi GPS, lagunya Ajeng Febria Putri Iklan. Putri Iklan, salam untuk semuanya saja, selamat pagi. Mama Rizky Petarangan. Oh, lagi di itu ulang ya, Mak. Lagi di anu ulang, Mak. Bentar. Di komputernya lagi di konekkan ulang. Nah dia.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
2: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Si Pak Amin bisa bergoyang-goyang ya Pak Amin. Ibu Sundari di RE Mata Dinata. Oh, hadir dari Singapura. Selamat pagi di Goyang Pagi dari Ibu Sundari. Selamat pagi, Bu Sundari masih di Singapura ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Sundari bisa

Rizky anak Arjun ibu Endang Jalan Sumbing. Selamat pagi. Keh lagunya tadi ada yang request Putri Ikang. Terima kasih ya.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
3: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kue?
3: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kayang, gue ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat tonin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
0: Pap, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
5: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Sar dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, goyang pagi. Sikasik. Ah, sikasik. Goyang pagi, sikasik. Oke, yang mau bergabung silakan dicoba 0811260543 ini sudah disambung ini. Ibu Sundari yang ada di Singapura, terima kasih. Oh iya nih Mbak, terima kasih Tombo, kangen tenan ini Mbak. Wah, saya lagi kangen, rindu banget. Cilacapnya di jalan apa Bu Sundari? Mbak Dina Lara, selamat pagi Mbak Del, aku baru pulang nih dari Senam Alun-Alun. Wah, rame ya. Lagunya ikut aja, salam buat semuanya saja buat dia, selamat bertugas, terima kasih.

0: no le más batija.
1: Hello, KPS.
2: Halo KPS, goyang pagi sih asik. Petarangan metu, petang. Badel.
1: Oke, okay. Ma Maris.
2: Sehat Badel.
1: Alhamdulillah Maris.
2: Alhamdulillah. Ya. Anu MN Badel.
1: MN.
2: Cinta satu malam.
1: Wah. Oh enggak boleh lagu itu enggak boleh enggak ada. Lainnya
2: apa lainnya. Sih orang nak?
1: Ya enggak boleh lagu itu enggak boleh. Yo.
2: Oh ya. Yang ngono lah.
1: Lainnya apa?
2: Lainnya sih ya apa sih ya?
1: Banyak lagu loh. Merindukanmu.
2: Ya. Yang tolak di pikir nas.
1: Oke. Okay, silakan.
2: Ya. Anggo Bunda. Bu Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, Mbak Ma Enok, Mbak Osa, terusan Mama Cantika, Mbak Mar, Pak Sejamarjono, Pak Kami Masukur, Pak Hadi Gibarang, Kumbang Asmara, Mas Harta, terusan Ibu Mustolinga, terusan Mas Dimas, Wem Metua Purung Wem, Dimas
1: lagi nang sawah.
2: Oh, agi kae mbok, agi nesar mbok nang kali serayu.
1: Iya.
2: Ya. Anggo Kang Arjuna Kroya ya moga-moga ya sehat selalu, geprekane lancar pur barokah.
1: Amin.
2: Babe Sukar, Mbak Kartim, Pak Bening, Bos

Marta Dinata. Oh, ya sukses terus Bercahaya FM. Terima kasih Bunda dari Singapura. Bu Yati Banjaran, saat pagi si kasih. Requestnya Pengadilan Cinta, selamat ulang tahun ke-58. Buat radio ya Bu, pakai radio bukan Cilacap Bercahaya. Kalau Cilacap Bercahaya berarti kota Cilacap gitu. Radio Bercahaya. Terima kasih pas usia saya yang ke-58. Oh sama ya Bun. Oke, semoga sehat selalu Bu Yati di Banjaran. Walaupun usianya 58 tapi tetap semangat. Jiwanya muda selalu. Yeah. Oke. Okay.

0: Ayah, Tanti Ana, Nano Nano, selamat pagi. Pak Setia Budi, selamat pagi. Di Papua, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Berhati-hati di jalan, Bapak Ibu sekalian. Apabila Anda sedang berkendara, karena jalanan minggu biasanya ramai mobil-mobil umum pada berwisata-wisataan. Hati-hati, anak kecil Anda yang baru saja bisa naik motor, ajati los begitu saja.

kapa, kau berjumpa.

Ah, kita sambung kembali. Jam 9 nanti ada Dunia Bocil. Cucu-cucunya suruh pada dengerin radio, request lagunya lagu anak ya, Bu, Ibu, cucu-cucu, nenek-nenek, Mbak Uti. Oke. Terima kasih. Anda bisa mendengarkan acara GPS setiap hari mulai jam 6 pagi, jam 8 pagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Minggu. Oke. Terima kasih. Nanti Delia saya kembali lagi bersama Anda di Dunia Bocil.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Dunia bocil. Dunia bocah cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cili.

warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Halo, apa kabar adik-adik? Dunia Bocil hadir lagi nih. Kita puterin lagu-lagu anak ya. Kakak Del sudah siapin kayak Di Antara Bintang, IUEO, terus cerita cerita dongeng, cerita ya, cerita anak. Terus ada Sakit Gigi, Jangan Berantem, Jago Basri, Jago Kasti gitu, nanti aku puterin deh. Yang mau gabung boleh dong WhatsApp di 0811260543 atau di Facebook Bercahaya FM ya. Yang mau ucapin selamat ulang tahun kepada Bercahaya FM boleh. Voice note, video, tulisan juga boleh. Yeah. A, I, U, E, O. Kita buka.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, ya, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT kan bilang anak tuh ya.
3: Selamat.
4: Kanca STM.
3: Kenalan.
4: Kenalan. Kita di kantor kok, jadi kayak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan anggo rokok kek. Misal SKT marang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine maning. Enggak
4: sih kayak kan tapi enak Pak.
2: Oke, ngerti orang Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
3: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku, bilung ngeku, woi, kok terima kaya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai, cokane si meramero, gara-gara hapean baik sih, janganlah.
8: I love you.
9: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi, gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan, masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok na

0: Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Be smart for kids. Adik-adik tahu nggak, pernahkah kalian berpikir seperti manusia? Berbagai binatang pun berganti baju, hanya saja tentu ganti baju yang dilakukan binatang tidak sama dengan manusia. Sebab baju yang dimaksud adalah kulit atau bulu-bulu pada binatang. Ada banyak binatang yang mengganti kulit atau bulunya, termasuk burung, bebek, ular, dan masih banyak lainnya. Pada burung misalnya, berganti bulu sangat sering terjadi dari waktu ke waktu. Burung selalu mengganti bulu-bulunya, bahkan selama hidupnya, burung menumbuhkan seluruh seri bulunya, baik bulu-bulu yang halus maupun bulu-bulu yang kasar, dari semenjak burung itu masih bayi sampai dewasa. Karena itu, saat bulu yang lama jatuh, maka bulu yang baru akan tumbuh menggantikan yang lama. Ada yang istimewa pada pergantian bulu pada sayap burung. Biasanya pergantian bulu pada sayap burung itu selalu dilakukan secara seimbang antara sayap bagian kanan dan kiri. Bulu-bulu tersebut akan diganti secara berpasangan. Artinya, bila bulu pada sayap kanan lepas, maka bulu pada sayap kirinya juga akan lepas. Karena itulah, burung dapat terus terbang dengan seimbang pada masa ia berganti bulu.
0: 94.3 Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Bas Undul Cilacap. Terima kasih nih. Dunia bobo-bobo cicil-cil. Dunia bocah cili. Dede Aska, selamat pagi. Salam buat Tante Uni. Selamat pagi, Tante. Bantuin Mama tuh. Emang mamanya ngapain dong dibantuin? Kamu dong bantuin. Oke, terima kasih juga ada Adik Putri. Selamat pagi. Kakak, aku minta lagunya dong. Oh iya, nanti kita kasih lagu ya. Lagu apa? Ya, lagu Dunia Anak, pokoknya yang jangan berantem boleh. Nanti kasih jangan berantem, makanya jangan berantem ya. Gak baik, apalagi berantem sama saudara, sama teman ya. Gak baik, jadi harus bersama-sama, harus akur, harus damai gitu, gak boleh berantem. Terus kalau ada yang berantem gimana Kakak Del? Dibilangin, dijagain, di stop gitu, stop, jangan berantem, tidak baik ya. Atau dipeluk. Oke deh, ini ada cerita. Adik-adik kalau makan itu banyak gak sih? Banyak ya. Makan itu harus secukupnya. Nah, ini ada cerita anak makan secukupnya. Tapi ini yang bagian tiga ya. Kita dengerin bersama-sama yuk.
1: Terus mereka masih makan donat juga.
2: Jadi begitu. Ayo ke kantor Bapak dulu. Bapak akan buatkan ramuan ajaib untuk kalian.

0: Bagaimana? Sudah baik kan?
1: Alhamdulillah, Pak Ustaz.
0: Ini akibatnya kalau kalian makan terlalu banyak. Tadi kalian juga makan dengan buru-buru kan? Akibatnya perut kalian jadi sakit karena kaget dan tidak bisa mencerna banyak makanan sekaligus.
2: Benar, seperti yang Bika duga.
0: Bapak akan ajarkan satu sunnah dari Rasulullah yang bagus buat kalian. Makanlah secukupnya. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang.
3: Insyaallah kami mengerti, Pak.
4: Bika juga.
0: Masya Allah, bagus sekali. Nah, sekarang Bapak akan mengantar kalian pulang.
5: Jangan biarkan rumah kotor.
6: Bika?

0: Belum selesai, Bika. Itu sisa makanannya belum dibuang. Sampahnya tolong dibuang sekalian ke depan ya, Bika.
1: Ah.
2: Bika, kok makannya berantakan sih? Itu pada jatuh loh. Bika.
1: Ah.
2: Bersihin yang bener ya. Awas lo kalau masih kotor.
3: Kita merekam gedung sate yang sekarang menjadi kantor gubernur Jawa Barat.
2: Bika!
1: Keripikku!
4: Bika! Aku kan udah bilang, kotak bekalnya dikeluarin dari tas. Tapi kamu lupa terus.
1: Kami ini. Kenapa marah-marah pada Bika?
4: Itu, kotak bekalmu jadi bau kalau tidak langsung dicuci kan?
1: Itu kan milik Bika. Mengapa Kabi yang marah?
5: Sembilan empat poin tiga radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena dusnang kali maning.
5: Is, ya aja mak.
6: Lihat terus ke priwe.
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
9: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
8: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsu menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli
13: terhadap mengibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya one man show.
9: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
15: Dunia bocil, dunia bocah cilik.
16: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
15: Bocil, cil, cil, cil.
17: Tiga Radio Bercahaya FM, dunia bocil, dunia bocil cilik. Terima kasih. Selamat sore. Cantik sekali siapa ini? Kakak Del, kenalkan, saya Sasha, Bunda Del dari Banjaran, cucunya Mbah Hayati. Wah, cantik ya. Aduh, cantiknya, masya Allah. Salehah ya, cantik banget. Umurnya berapa? Oh, saya Sasha Naswa Lasira. Namanya Sasha Naswa Lasira dari Jalan Banjaran. Salam buat teman-teman yang ada di TK Asia. Asia berapa nih? Iya, Asianya banyak ya. Oke, enggak apa-apa deh. Selamat pagi. Pokoknya buat teman-teman TK ya. Selamat pagi. Oke, terus buat Mbak Yati, sehat selalu. Buat Mama Kinanti ya, salam sayang selalu. Buat Uti Ririn, sehat-sehat selalu. Aduh, terima kasih ya Dede Sasha. Cantik banget ya Dede Sasha ya. Iya, kapan-kapan ke radio sini boleh siaran dong. Nyanyi-nyanyi di sini, baca doa juga, berhitung, menghafal doa, Pancasila atau apa aja boleh deh. Kalau boleh video juga bisa, pakai suara juga boleh. Video nanti dikirimin sama Eyang Uti ya, Eyang Utiati ya. Iya deh. Selamat pagi, cantik. Semoga sehat selalu. Tambah pintar. Menjadi anak yang soleh. Hah, ya solehah ya, cewek sih. Oke, terima kasih. Dadah, dadah. Makan yang banyak biar sehat. Oke deh, terima kasih ya Bunda Yati di Banjaran. Yang Uti ya. Oke, ini ada Mama Rizky. Selamat pagi dunia bocil bercahaya FM, bintang kecilnya sudah tadi ya. Dikirimnya buat Dede Akila, cucu cantikku. Semoga tambah pintar dan nurut sama bundanya ya. Terima kasih ayah bunda. Oke deh. Saya senang sekali nih ada yang punya cucu-cucu dipamerin sini dong gitu ya. Dunia bocilnya diramein, dikirim nyanyi biar nyanyi boleh. Yang lucu-lucu biarin semuncul-munculnya suara anak gitu. Mau dia diulang ke, mau dia apa ke, jangan yang sempurna banget gitu. Biarin pokoknya apa adanya videonya. Mau dia bilang apa kek, yang ceria-ceriaan lagi bernyanyi-nyanyi atau syalalalalala. Ini cucuku lagi syalalalala Mbak Del. Oh gitu, gitu ya. Pokoknya lagi ngapain aja deh. Gitu ya bun. Oke. Terima kasih ya para bunda, para nenek, para kakek yang sudah menyemangati cucu-cucunya, memberikan semangat, dukungan dan doanya. Kita akhiri untuk acara Dunia Bocilnya. Ketemu lagi di hari Minggu, Dunia Bocil jam 9 pagi. Terima kasih. Abis ini ada lagu-lagu Dani Caknan ya, Didi Kempot juga, NDXAK gitu. Jangan kemana-mana. Terus jam siang nanti disambut sama Kakak Vita di acara Indonesia Banget. Terima kasih semua-muanya. Oh ya, Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Kakak Nil pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
12: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
12: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
13: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
12: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
13: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
13: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Isi musik masuk. Tadi si Ciki posisi ini.
1: Isi musik. Wes tadi si Ciki.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya Bu ibune rasa melu.
2: Ih Pak ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Aduh, jantung, petang kula rep banget ku. Arbone, Nini rujin jaluk dipijet malah.
9: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kula rep banget ku, senep.
9: Lah kepriwe?
8: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwe?
9: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
8: Oh, kaya kue ya?
9: Iya, nyanyi. Dinum.
8: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
0: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Mentira!

0: DJ 민식
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget, Mak. Jan, aja siki lah, lemes.
5: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi.

0: epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang. Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Susumu resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok adus nang kali maning.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
4: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya iki nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
8: Tak panggilkan darah cantik asli kelahiran dari kota Pudak Gresik. Berparas ayu, bersuara merdu lagi. tetap setia selalu bersama Evans Profesional Audio Abah Tarub Mas Ate Matur Sumpah Nuwun ya. Juga ada Lensa Enterprise dan juga ada Pita Lighting of Soul. Siapa dia kalau bukan Nanda Safira. Masih bersama Omega.

0: biasa.
1: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Aduh, larane.
0: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Barengin sabar ya.
1: Terus tak tompo lah sesok golek ijol.
0: Iya.
1: Sing anyar.
0: Bareng yo golek ijol.
1: Sing gede.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain.

Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat.

0: yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok nadus nang kali maneh.
1: Is, ya aja, Ma.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
5: Nggone pakir no. Pertolong jeruk legi, berkah jaya, percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu bisa, nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
4: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dus nang kali mani.
8: Is, ya aja mak.
7: Lihat terus ke priwe.
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
2: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Gipiah temen, armari nendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Ya, masih barengan sama Vita di Indonesia banget, dan masih bakal Vita temenin sampai jam 2 siang nanti ya. Nggak kerasa udah hari Minggu lagi, kita udah masuk ke minggu kedua di bulan September ya. Sekarang di tanggal 13 September, hopefully bulan September ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga semua yang kita upayakan di bulan ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa terwujud pastinya. Amin ya. Buat hari Minggunya pada kemana nih para muda? Di rumah aja, atau mungkin tadi ada yang ke Car Free Day, atau mungkin ada acara nanti sore atau nanti malam. Boleh nih yang punya info-info, mungkin kayak event-event kecil gitu ya di Cilacap yang perlu banget didatengin, atau mungkin mau nongki-nongki. Nah, biasanya kamu nongki di mana nih kalau pas weekend kayak gini? Boleh kasih tahu Vita ya, langsung aja di 0811-260-543. Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Ida, nyonguli WA, Ki.
5: Uli hadiah 1.5 juta.
4: Nyong bis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, si Sri, uli hadiah 1.5 juta, War.
7: Kowe bis ngisi data, bis ngirim duit apa Sri?
4: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong bis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
4: Aja ngomong sembarangan kue, War. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
4: War, ora nyambung war.
7: Penipu kowe.
1: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolah ora keganggu?
1: Ya ora. Wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Ora lah. Men, kon bojo bae.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkok blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
3: Yo, what's up? Baby, let's go!
4: Your music, your request. All the hits.
2: Bercahaya.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: kalau kemarin siangnya tuh agak sedikit redup cuacanya, kali ini tuh agak lumayan panas ya, nggak seredup kemarin gitu. Jadi hawanya agak mager gitu kalau mau keluar siang-siang gini gitu kan. Tapi gak apa-apa juga kalau misalnya mau beraktivitas di luar. Yang penting tetap pakai pakaian tertutup dan jangan lupa pakai tabir surya ya, alias pakai sunscreen gitu. Nah anyway nih para muda, kemarin kan kita habis mengalami gempa ya di jam 4:30 pagi gitu kan, subuh-subuh, dan gempanya cukup besar juga gitu. Dan itu titiknya ada di Kepulauan Seribu di DKI Jakarta. Dan kemarin sempat baca berita juga dari Metro TV soal Megatrust ya, yang mana ini sedang membayang-bayangi negara kita Indonesia, khususnya untuk wilayah pesisir pantai selatan ya, Jawa gitu. Jadi memang pusatnya itu ada di sekitar DKI, Banten, terus Pangandaran, Jawa Barat, dan juga di pantai selatan Cilacap gitu. Itu akan terdampak dengan Megatrust ini. Dan kabarnya diprediksi juga gempanya akan sangat tinggi gitu ya, dan berpotensi tsunami juga gitu. Tapi ini Vita nggak mau nakut-nakutin ya, ini informasi dari BMKG gitu. Jadi memang ini diprediksi karena memang lempengannya itu sedang bergerak gitu. Nah untuk kayak kapan gempanya, kapan bencananya terjadi, itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi nggak ada salahnya kita semua berwaspada ya, terus kita siap siaga tentunya. Jangan lupa kita harus tahu apa yang harus dilakukan ketika ada gempa terjadi, terus juga apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibawa. Yang jelas kita harus udah siap siaga selalu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tidur biasanya cuma pakai daster doang gitu misalnya, coba mulai pakai baju yang lebih hangat gitu ya, yang tertutup, yang panjang-panjang gitu. Terus jangan lupa pastinya untuk menyiapkan emergency bag ya, atau tas emergency, yang mana itu udah diisi sama misalnya surat-surat penting, terus juga P3K ya, obat-obatan, terus juga uang cash, terus juga sedikit pakaian gitu ya, itu harus udah disiapin juga. Kita sih pengennya, berharapnya itu nggak terjadi gitu ya, tapi ini udah ada prediksinya kalau Megatrust ini akan terjadi, cuman kita nggak tahu kapan. Dan udah diprediksi juga kira-kira daerah mana yang terdampak, salah satunya ya Cilacap gitu. Dan kita harus tahu juga kemana kita harus mengevakuasi diri kalau udah terjadi gempa besar ya. Ketika gempa berlangsung selama mungkin lebih dari 20 detik ya kalau nggak salah, itu pastikan kita tidak berada di dalam gedung ya. Kalau misalnya bisa untuk keluar gedung, silakan keluar. Tapi kalau nggak sempet, berlindung di bawah meja gitu ya, karena itu menghindari runtuhan pastinya. Dan 20 menit pertama itu adalah time crisis ya, jadi waktu genting. Jadi setelah gempa, 20 menit pertama setelah gempa itu waktunya kita mengevakuasi diri, pergi sejauh mungkin ke tempat yang tinggi atau ke gedung-gedung vertikal yang kokoh. Biasanya tuh udah biasanya di gedung-gedung tinggi itu ada beberapa yang sudah dikasih plang, dia itu aman untuk evakuasi. Terus juga biasanya di sepanjang jalan tuh ada plang-plang tulisan jalur evakuasi. Nah ikuti aja, pokoknya berlindung mengarah ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Karena ya kita memang hidup di pesisir pantai, jadi kita harus tetap waspada gitu ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya tentu saja hasil laut kita banyak ya, terus juga keindahan alamnya juga banyak gitu. Jadi itu yang patut kita syukuri juga gitu ya. Yang penting jangan panik, tapi gak ada salahnya buat selalu siap siaga. Oke, kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: Your music, your request, all the hits. Bercahaya.

Music. Your request. All the hits.

0: request. All the hits.
1: Berjaya.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
8: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

gimana nih panas-panas? Enaknya minum yang seger-seger ya. Kayaknya kalau agak di bawah ngopi gitu enak gitu ya. Atau minum es buah, es kelapa itu juga kayaknya seger gitu siang-siang gini. Nah, kamu biasanya kalau pengen yang seger-seger di siang hari belinya apa nih? Atau makan apa? Coba kasih tahu Vita ya. Anyway, ini buat kamu yang mungkin belum tahu atau udah lama nggak ke titik 0 km, sekarang lapangannya udah punya wajah baru gitu ya setelah dilakukan renovasi gitu. Sekarang di tengah lapangannya tuh jadi ada kayak semacam panggungnya. Terus juga udah nggak ada lagi pedagang-pedagang yang jualan di lapangannya tuh. Jadi mungkin itu nanti akan ditujukan ya untuk kalau misalnya ada event-event atau ada acara-acara yang butuh panggung atau mungkin butuh tempat yang luas supaya nggak nutup jalan ya. Karena selama ini kan kalau misalnya ada event-event di titik 0 km tuh biasanya nutup jalan tuh. Nah, ini sekarang kayaknya lapangannya dialihfungsikan untuk tempat berkumpul gitu. Jadi buat kamu yang mau duduk-duduk di panggung kalau misalnya lagi nggak ada eventnya gitu ya, itu juga bisa banget. Kalau kita lihat sih sebenarnya bentuknya mirip kayak panggung yang ada di Benteng Frederberg Jogja di 0 km-nya juga gitu ya. Bentukannya mirip. Nah, bisa kalau di Jogja tuh dipakai buat event-event kesenian dan lain sebagainya gitu. Nah, ini nanti hopefully ya. Hopefully di titik 0 km juga makin banyak lagi event-event seru yang bisa jadi hiburan pastinya buat masyarakat Cilacap. Kira-kira kamu pengen ada event apa nih di titik 0 km? Coba kasih tahu Vita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
7: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
5: Iya ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
10: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
9: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
10: Gih Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
9: Pak, sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena tusenang kali mani.
11: Is, ya aja mak.
9: Lihat terus ke priwe.
11: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
9: Ya yuk pak, gagin daftar aja ke

0: Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Oke, warga bercahaya dan juga para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktu ya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12, dan Vita nanti balik lagi di Seblak di jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Your music, your request. All the hits.
1: Berjaya. Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Asam banget, tambah gede ya.
6: Iya, ya, selamat. Pak RT kan wis anake ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Iki dadi kancaku kok, sing kaya ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
6: Ya enak, ya monggo.
5: Buka cicit-cicit. Kalau petanung ya.
6: Nek rokok kolang, Pak. Cukene, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si jine, gua rokok si jine mani.
7: Tidak sekaya kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa menjadi gua fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
8: Dan ini betul temen bro.
7: Dan itu ramah dunia.
6: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai kiye nomere.
8: Dari kesemu karo sapa?
5: Wilungku, ora nduk rumah yo ora. Woi, kok trike iki ya?
8: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Mak, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
10: Ih, ada pak, barang dari siji kok didol, wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bea wis didol kok, entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nang ngene nagih. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bojo, Pak.
11: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kiye. Feeling ge, Mak. Feeling.
10: Falang feeling prus no prus orang ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
11: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
4: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Warga Bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Kristen.
1: Selamat siang, salam pendengar setia. Pada hari ini kami menyampaikan tentang ekoteologi dengan judul Relasi Manusia dengan Alam. Senang sekali saya bisa kembali menemani ruangan atau ruang dengar Anda dalam program Sapaan Iman. Semoga dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang di perjalanan, di rumah, maupun di tempat kerja, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat relevan dan mendesak untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu relasi manusia dengan alam. Dalam perspektif ekologi, ekoteologi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,

lagi isu yang jauh dari kita. Perubahan iklim yang ekstrim, banjir bandang, cuaca yang makin sulit diprediksi, sehingga tumpukan sampah yang mencemari laut dan sungai. Semuanya terasa kian dekat

masalah pemerintah atau masalah sains. Padahal, jika kita membuka Alkitab dan mendalami iman kita, krisis lingkungan pada hakikatnya adalah krisis spiritual. Masalah ekologi adalah cerminan dari bagaimana relasi manusia dengan Sang Pencipta dan ciptaannya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang beriman memandang alam semesta ini? Apakah bumi ini hanya sekedar objek untuk kita eksploitasi, ataukah ada panggilan iman yang sedang atau lebih dalam di balik kehadiran kita di bumi? Fondasi Alkitab biar tugas mengusahakan dan memelihara. Dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasalah atau taklukkanlah dalam sejarah manusia seringkali kesalah artikan. Manusia merasa mendapatkan cek kosong atau lisensi bebas untuk mengeruk bumi tanpa batas, merusak hutan dan mencemari alam demi keserakahan. Padahal mandat dominium ini harus dibaca bersamaan dengan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam bahasa aslinya Ibrani, kata mengusahakan menggunakan kata abad yang juga berarti melayani, dan kata memelihara menggunakan kata samar yang berarti menjaga, melindungi atau merawat dengan kasih. Jadi kepemimpinan atau kekuasaan yang Tuhan berikan kepada manusia atas alam bukanlah kekuasaan seorang diktator yang merusak, melainkan kepemimpinan seorang gembala yang melayani dan merawat. Manusia diciptakan sebagai kawan sekerja Allah. Manusia diciptakan sebagai kawan kerja Allah dan penata laksana atas ciptaan. Alam semesta ini bukan milik manusia. Dalam Kitab Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah
yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bumi ini milik Tuhan, dan kita hanyalah pengelola yang dipercayakan untuk menjaga rumah bersama ini. Bumi ini milik Tuhan, dan kitalah hanya pengelola yang dipercayakan untuk menjaga dan merawat. Ketika kita merusak alam, kita sebenarnya sedang merusak milik Tuhan dan mengabaikan mandat pertama yang Dialah berikan kepada manusia. Yang kedua, penebusan Kristus bagi seluruh ciptaannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pemahaman ekoteologi tidak berhenti pada kitab Kejadian. Dalam Perjanjian Baru, karya keselamatan Kristus di kayu salib juga mencakup seluruh ciptaan. Dalam kitab Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 20, karya penebusan Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa manusia secara individu agar masuk surga, tetapi juga mendamaikan segala sesuatu, seluruh kosmos dengan Allah. Roma 8 ayat 22. Jika Kristus peduli pada pemulihan seluruh ciptaan, maka sebagai pengikutnya kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap penderitaan bumi. Pemulihan relasi kita dengan Kristus seharusnya membuahkan pemulihan relasi kita dengan alam sekitar. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Sang Pencipta atau mengasihi Tuhan jika kita terus-menerus merusak ciptaannya. Lalu, bagaimana kita mewujudkan iman ekologis ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Langkahnya bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana di rumah kita masing-masing, yaitu yang pertama, gaya hidup. Mengurangi sampah plastik. Mulailah membawa kantong belanjaan dan botol minuman sendiri. Hemat energi dan air. Matikan listrik dan keran air jika tidak digunakan, agar air dan energi adalah hak milik bersama yang harus dijaga. Bijak mengonsumsi makanan. Jangan membuang-buang makanan, karena di balik sepiring makanan ada jejak karbon dan kerja keras alam yang panjang. Kedua, pertobatan ekologis. Ubah cara pandang kita
Islam bukanlah barang dagangan atau sekedar latar belakang kehidupan manusia, melainkan sesama ciptaan yang bersama-sama dengan kita memuji keagungan Tuhan. Yang ketiga, edukasi dalam keluarga dan komunitas. Ajarkan anak-anak dan keluarga kita untuk mencintai tanaman, menghargai hewan, dan merawat lingkungan sekitar rumah atau tempat ibadah atau gereja. Pendengar yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bumi adalah satu-satunya rumah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jadikan iman kita nyata melalui tindakan merawat dan memelihara alam. Biarlah melalui hidup kita bumi mengalami kesegaran dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian sapaan iman untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada program berikutnya. Shalom, salam sejahtera dan selamat menjaga bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Mulyati Gule dari Kementerian Agama, Penyuluh Agama Kristen.

Demikian tadi mimbar agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan memberi manfaat, ketenangan, dan menambah keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Mimbar agama akan kembali hadir hari Minggu yang akan datang.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, jan aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
3: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
4: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
3: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Nyunguli WA, Ki.
12: Uli hadiah 150 juta.
11: Ih, asik.
12: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
11: Aki pada ngapa kok?
12: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
11: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
12: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
11: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
12: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
11: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
12: War, orang nyambung, War.
11: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Your music, your request, all the hits. Bercahaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyau ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
4: Ih, siapa sih?
5: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
6: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
5: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
6: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat sore para muda, ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Seblak Sendabala Komunitas. Dan seperti biasa, Vita akan temenin kamu selama 1 jam ke depan dengan info-info menarik dan juga lagu-lagu hits Indo Mancanya terbaru ya. Jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Your music, your request, all the hits. Bercahaya.

Iya, masih di Seblak Sendabala Komunitas. Masih barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti. Ya, ini panasnya udah mulai agak, apa nih namanya, agak mulai redup gitu ya. Gak terlalu panas banget lah. Jadi, ya, udah bisa nih kalau misalnya mau beraktivitas gitu kan di luar ruangan, tapi tetap ya karena masih ada sinar-sinar mataharinya, tetap harus kudu yang namanya pakaian tertutup, pakai sunscreen dan tabir surya ya. Anyways, nih minggu sorenya atau minggu malamnya pada kemana nih? Masih ada nggak sih yang suka nongkrong-nongkrong di pantai Teluk Penyu gitu kalau sore? Karena kan kalau sore biasanya banyak abang-abang jajan tuh di laut ya, terus biasanya akamsi-akamsi alias anak kampung sini tuh biasanya main bola ya kan, atau ya udah cuman menikmati pemandangan aja gitu. Tapi anak-anak mudanya yang biasanya nongki-nongkinya di coffee shop masih pada suka nggak sih nongki di Teluk Penyu atau mungkin sekarang di Pantai Kemiren ya yang baru juga, atau nongkrongnya di mana nih kalau yang alam-alam di Cilacap? Coba kasih tahu Vita ya, siapa tahu bisa jadi rekomendasi dan juga inspirasi nih buat yang lagi bingung sore ini mau kemana ya, mau ngapain ya. Coba kasih tahu kalau sore-sore gitu enaknya nongkrong di mana. Langsung aja di 0811 260 543.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
4: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
3: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih, Bu Lura. Siap.
5: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dus nang kali mani.
6: Is, ya aja mak.
3: Lihat terus ke priwe.
6: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita pamit undur diri dari Seblak. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget ku. Arbone, Nini rojin jaluk dipijet malah.
2: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kayak ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kayak arep kae tapi kayak urai gitu.
2: Mulane, rajin minum gulti.
1: Apa gue?
2: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
1: Oh, kayak kue ya?
2: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, kip yang temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur, kie kabar-kabar pilihan sekang wilayah Cilacap sedawani seminggu kie arep diwartakna nang acara jenenge Cilacap Seminggu Kie. Rika kudung ringokna. Sareng kula Delia Moli.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Puluhan warga saben dina teka maring kantor Dinsos PPPA Cilacap ngeluh bantuan sosial kaya PKH lan PBI kesehatan mandek dadakan. Kepala Dinsos PPA Cilacap Dr. Muhammad Ikhlas Trianto nerangna. Perkara kue kedadean merga peralian data sekang DTKS maring DTSEN sing nyebabna posisi desil warga owah. Warga sing ngerasa datanya ora sesuai kondisi sebenere kasih bisa ngajokna perbaikan. Carane diwiwiti sekang operator desa karo nggawa surat penguatan sekang pemerintah desa. Khusus PBI kesehatan kudu dilengkapi surat keterangan medis sekang puskesmas utawa rumah sakit. Kie sanjange Pak Kepala.
2: Terkait dengan perubahan dari apa, DTKS menjadi DTSN itu memang ada beberapa yang berubah ininya ya. Jadi desilnya itu, jadi ada kebetulan memang dia sebenarnya desil 3 tapi dia masuk ke desil 6. Kalau masyarakat menerima kondisi seperti itu langsung aja ke Pak Operator Desa sebenarnya. Di masing-masing operator desa itu bisa nanti dilihat kondisinya kekurangannya apa, oh kenapa nih naik ini kan gitu. Nanti kita ajukan ke pusat. Jadi ini lolos apa ini? Kalau memang untuk ketentuan desil-desil itu di BPS sana, BPS yang punya data lengkap itu DBPS, kemudian apa Kominfo itu juga punya data lengkap. Tapi kalau kita hanya koordinasi dengan tim BPS dan Kominfo untuk ground check ke lapangan, untuk menyerah setelah itu nanti kita ajukan kan gitu. Nah, untuk keputusan memang dari pusat sana, jadi kita juga enggak. Kalau tiap hari itu jadi sudah mulai banyak pada ini menyampaikan ini kok kritik, oh iya Pak nanti dilihat, oh iya ini kurangnya ini, kalau enggak mungkin, oh ini mungkin dulu waktu terdaftar masuk menggunakan kakaknya siapa, ikut kakaknya siapa, itu juga bisa berpengaruh kan gitu. Udah itu berkembang itu kan gitu. Tiap tahun itu berkembang, jadi nggak bisa data terkini ini berapa gitu, itu kan berkembang gitu. Itu sebenarnya data yang punya sebenarnya dari BPS sama Kominfo, sebenarnya data soal itu ke desa, kan yang nanya kan ada warga desa. Ya, nanti kalau departemen bisa buka, ya bisa langsung desa, nanti langsung buatkan surat, langsung pengajuan. Ya, nanti bisa koordinasi dengan kita, sehingga kita langsung mengawal pengajuan itu. Nah, untuk lama itunya biasanya kan tergantung dari sana, karena kan ini seluruh Indonesia. Kan gitu. Dan kita nggak bisa memastikan.
0: Dinsos PPPA Cilacap bakal ngawal usulan warga nganti diajokna nang pemerintah pusat. Masyarakat uga diimbo ora panik lan ora perlu langsung teka maring kantor dinas.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Warga desa Penikel Kampung Laut Cilacap pada geger weruh anak nom-noman lanang munggah tower seluler dhuwure anak 75 meter agi dina Kemis tanggal 10 September 2016. Wong lanang kuwi jenenge Ahmad, umure 30 tahun, sing wis nang dhuwur tower kira-kira ana 5 jam wiwit jam setengah 8 esuk. Tim SAR gabungan ora langsung meksa muduna Ahmad. Petugas milih mbujuk kalon-alon karong wai rokok lan panganan men supayane Ahmad lebih tenang. Sewise keluargane teka lan melu mbujuk kira-kira 30 menit, Ahmad akhire gelem mudhun. Dheweke akhire bisa dievakuasi kanthi slamet wetarane jam 1 awan. Ahmad banjur diserahna maring keluargane nggo penanganan lebih lanjut. Alasan Ahmad munggah tower kue urung jelas kenang apa. Miturut informasi, dheweke diperkirakna ngalami gangguan mental.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Satpol PP Kabupaten Cilacap nganakna penertiban pelajar sing keluyuran nalika jam sekolah. Ana 10 personil sing diterjuna lan kasile nemokna ana 11 siswa sing lagi mbolos sekolah. Ya kuwe loro siswa SMK YPE Cilacap lan sanga siswa SMK Negeri Loro Cilacap. Siswa-siswa kue banjur digawa maring kantor Satpol PP Cilacap kanggo didata lan diwehi pembinaan supaya lebih disiplin lan ora mbaleni tumindake. Kepala Satpol PP Cilacap Rohman ngandakna nek penertiban kue minangka bentuk perhatian maring masa depan para siswa. Satpol PP uga bakal terus ngawasi lokasi sing sering digunakna gombolo sekolah kanti pendekatan sing humanis.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Inflasi Kabupaten Cilacap nang wulan Agustus 2021 mundhak dadi 0,5% atawa MTM. Sewise wulan Juli malah deflasi 0,06%. Secara tahunan inflasi Cilacap tekan 3,08% atawa YOY munggah sekang 2,44% nang wulan Juli. Angka kie esih ana nang kisaran target inflasi nasional. Mundhake inflasi utamane dipengaruhi rega daging ayam ras sing mundhak amarga penjalukane masyarakat tambah akeh pas momentum hari ulang tahun kemerdekaan karo Maulid Nabi. Rega pakan lan DOC sing mundhak uga ndadekna biaya produksi peternak tambah larang. Komoditas liyane sing nyumbang inflasi ya kue lombok cengis, buncis, kacang dawa karo emas penganggon-anggon. Nanging inflasi esih ketahan amarga rega brambang, bawang, bensin karo ndok ayam ras mudun. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Aswin Gantina ngandakna nek mundhake inflasi dadi perhatian kanggo njaga stabilitas rega nang Banyumas Raya termasuk Cilacap. Pengendalian dilakoni bareng pemerintah daerah lan TPID liwat gerakan pangan murah, pendampingan petani Lombok, penguatan distribusi pangan, lan toko tani mingguan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemkab Cilacap nyalurna ana 280 paket bantuan perlengkapan sekolah nang wilayah Cilacap Tengah agi dina Rebo tanggal 2 September 2021. Kegiatan sing dilakoni nang SD Negeri Kutawaru siji kue sekaligus dadi kesempatan Pemkab Cilacap nggo nyerap keluhan soal kondisi sekolah nang wilayah Kutawaru karo nang Donan. Kepala SD Negeri Kutawaru Telu Agus Setiarno nyampe kena nek ana sawetara fasilitas sekolah sing wis rusak kaya kusen, jendela, ventilasi nganti payon perpustakaan SD Negeri Kutawaru Telu sing tau ambruk. Lahan latar sekolah uga ora amba. Pemkab Cilacap bakal ngecek maning kondisi sekolah nang lapangan lan nyocokna karo data Dapodik. Perbaikan arep dilakoni bertahap men pas karo prioritas lan kemampuan anggaran. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya uga ngingetna ben bantuan lan perbaikan sekolah bener-bener sesuai karo kebutuhan lan kualitase apik. Hasil evaluasi kie bakal dadi bahan nggo nyusun prioritas pembangunan pendidikan nang taun 2027.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Musim ketiga marai kebutuhan banyu resik nang Kabupaten Cilacap tambah akeh. BPBD Cilacap bareng karo sejumlah pihak wis nyalurna ana 543 tangki atau sekitar 2,8 juta liter banyu resik nggo warga sing kenang dampak ketiga kie. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo ngomong nek puncak musim ketiga diperkirakna kedaden nang wulan Agustus nganti September. Akibate persediaan banyu nang wilayah kue dadi tambah suda, malah ana sumber banyu sing wis ora main nggo dinum. Bantuan banyu wis nyebar nang 18 kecamatan lan 52 desa karo penerima kira-kira ana 16.894 kepala keluarga atawa 40.158 jiwa. Wilayah sing paling akeh butuh banyu ya kue Kawunganten bar kue Gandrung Mangu. Penanganan krisis banyu kie dilakoni bareng-bareng karo kira-kira 22 pihak, mulai sekang PMI, Pertamina, TNI, Polri, NU Peduli, Basnas, PLTU, BBWS Citanduwi, nganti organisasi liyane. BBBD njaluk warga nggunakna banyu bantuan kue kanti irit. Desa sing butuh bantuan bisa ngajukna surat liwat kepala desa sing diketahui nang camat, banjur dikirimna maring BBBD Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Umah semi permanen nang dalan Semangka, Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Cilacap, kobong ngagi dina Senin wengi tanggal 24 Agustus 2016, kira-kira jam 8 lebih seperempat. Umah ukuran kira-kira 15 meter kue kobong gede. Geni diperkirakna asale sekang terminal stop kontak sing nyambung karo radio sing ora tau dipateni. Genine banjur cepet nyebar nganti tekan bagian payon. Warga langsung nyoba mateni geni lan nglaporna kedadian kue maring pos damkar Kroya. Petugas teka sekitar 10 menit sewise laporan lan langsung nindakaken pemadaman, pendinginan nganti pendataan. Ora ana korban jiwa utawa luka. Nanging kerugian ditaksir kira-kira nganti 150 juta. Klebu omah, loro montor, TV, sekitar 1,5 ton pari lan perabotan omah liyane. Penyebab sementara diperkirakna sekang korsleting listrik. Masyarakat diimbau aja ninggal peralatan elektronik sing isih murup lan ora diawasi karo kon rutin meriksa instalasi listrik.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap liwat BBBD terus ngintensifna penyaluran bantuan banyu resik nggo warga sing kena dampak kekeringan. Nganti tanggal 24 Agustus 2016 wis disalurna sekitar 2,4 juta liter banyu resik utawa pada karo 474 tangki. Bantuan kue wis tekan maring 14.944 kakak atawa 37.106 jiwa sing nyebar nang 41 desa lan 16 kecamatan. Kepala Pelaksana BBBD Cilacap Taryo ngomong bantuan kue nggo nulungi warga sing mula kesusahan golet banyu resik merga musim ketiga. Bantuan banyu resik kue asale sekang APBD Kabupaten Cilacap lan bantuan CSR perusahaan lan mitra. Sekang APBD ana 92 tangki atawa 400 liter. Dene sekang CSR lan mitra ana 382 tangki atawa 1,9 juta liter. Khusus minggu tanggal 23 Agustus BBBD nyalurna ana 12 tangki banyu kanggo warga nang pitung desa nang 5 kecamatan yakuwi Kawunganten, Kesugihan, Dayeuhluhur lan Gandrung Mangu. Penyaluran kie diharapna bisa nyukupi kebutuhan banyu warga sing agi ngadepi kekeringan atawa nang musim ketiga.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur, kue miki informasi nang sedawane seminggu kie nang Cilacap nang acara Cilacap seminggu kie. Kie bisa direngokna dina minggu jam 4:30 sore karo dina Senin jam 5:30 esuk lur. Nek kepengin ngerti informasi sing paling anyar nang Cilacap nang website bercahayafm.cilacapkap.go.id. Matur nuwun kula Delia pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100 ribu hingga 200 ribu yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7 pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan kalender Cina. Namun, Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa dinasti Joseon inilah, perkembangan Islam di Korea sempat terhenti. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika orang Korea berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat Kedutaan Besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Ih, kotor.
4: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
3: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
2: Ih Pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk...

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe sampai nanti jam 9 seperti biasa 2 jam ke depan, nemenin malam harinya di akhir pekan sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, sambil ngopi cantik, sambil ngeteh ganteng, dan juga mungkin sambil aktivitas, atau mungkin buat kalian yang udah ada janji mau ketemuan, sambil siap-siap, sambil touch up gitu ya. Atau mungkin buat kalian yang udah mulai aktivitas di hari Minggu ini, di akhir pekan ini, tetap semangat ada dikat temenin. Nah, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau mungkin sekedar mau mencurahkan isi hati perasaannya, boleh banget, Radika tungguin gitu ya sampai nanti jam 9. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dan buat spesial malam hari ini, Radika buka Music Cafe dengan lagu dari Hindia dengan Everything You Are.

request. All the hits.

0: Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agen. Si endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena tuh senang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
3: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya

malam, selamat berakhir pekan. Dan gak kerasa ini udah di tanggal 13 September alias udah hampir setengah dari bulan ini. Dan pastinya selalu dan selalu kita merasa semuanya kayak berjalan cepat banget. Entah mungkin karena kita yang juga sibuk dengan segala aktivitas, akhirnya kita juga lupa punya waktu untuk sekedar istirahat, atau mungkin ngobrol sama diri sendiri, atau mungkin sekedar waktu bengong gitu ya. Dan kayaknya orang zaman-zaman sekarang tuh kayak jarang banget buat bengong, atau mungkin hanya gak mikir apa-apa gitu ya. Jadi sepertinya semuanya rasanya cepet karena udah kelar aktivitas A, terus udah lanjut lagi dengan aktivitas B, C, D, sampai dengan Z gitu. Tapi yang terpenting jangan lupa untuk istirahat, minum air putih yang cukup juga, dan makan makanan yang bergizi. Masih di Music Cafe bareng sama Radika sampai nanti jam 9. Di sapa yang sudah bergabung di 0811260543. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy anniversary ini buat Bercahaya FM yang ke-58 tahun. Terima kasih banyak ya. Semakin berjaya dan bercahaya pastinya, banyak penggemarnya dan juga banyak pengiklannya. Amin. Terima kasih banyak buat Pak Rasimin, Bapak Kek Guntur. Mau request lagunya Semusim dari Marcel, nanti Radika puterin versinya dari Tohpati dan juga Nadif Basalamah. Dan salamnya buat Mama Rizky, untuk Mama Enok, terus juga buat Bunda Mustolinga, Pak Arjuna, Babe Sukar, Pak Hadi Haji Barang, terus Bos Kirno, Mr. Tondot, dan buat sedulur Bercahaya FM yang selalu setia mendengarkan Bercahaya FM. Siap, buat Mas Radika selamat bertugas, sehat dan juga panjang usianya, serta dimudahkan rezekinya, amin. Terima kasih juga buat Rasim Bapak Kayak Guntur, sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Buat yang lain juga pengen gabung, mau request lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, mau kirim-kirim salam, atau mungkin mau kasih semangat buat siapapun, atau mungkin sekedar mencurahkan isi hatinya, boleh banget, nanti Radika dengerin, Radika bacakan. Kalau memang butuh saran dan masukan, kalau Radika bisa kasih masukan, nanti Radika kasih masukan. Kalau memang nggak bisa, nanti Radika bantu, minta bantuan sama teman-teman dari Warga Bercahaya. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Ada Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Baslamah.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

request. All the hits.

0: sayur.
1: Bang, sayurnya apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
2: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Yo, what's up? Baby, let's go.
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya.

Oke, masih di Music Cafe, terakhir lagu dari Sal Priadi, ada titik di ujung doa kita. Pastinya dalam hal apapun di dunia ini selalu ada harapan, walaupun terkadang rasanya tuh dadanya sesek banget, terus kayak udah gak tahu lagi harus gimana lagi, udah berusaha dari A sampai Z, tapi mungkin kondisinya belum aja berubah. Dan mungkin yang perlu kita lakukan adalah bersabar, dan itu udah pasti ya, semua orang bersabar, terus mungkin bisa pasrah, dan juga yang paling penting adalah mengucapkan terima kasih ke diri sendiri, terus mengucapkan maaf juga barangkali terlalu keras kepada diri sendiri, dan juga berterima kasih kepada Sang Pencipta. Intinya adalah lagi-lagi waktu untuk bisa ngobrol dengan diri sendiri yang mungkin jarang banget kita lakukan gitu ya di akhir-akhir ini, karena kita selalu sibuk dengan segala banyak urusan. Atau mungkin buat kita yang gak punya waktu, ya minimal bukan buat diri sendiri, tapi mungkin untuk keluarga, untuk orang-orang tersayang, untuk orang-orang terdekat, karena kadang susah juga gitu ya, atau mungkin sulit juga buat kita ngobrolin, atau mungkin ngobrol empat mata tentang apa yang kita rasakan, karena zaman sekarang banyak trust issue juga ya, alias masalah kepercayaan. Tapi apapun, yakinlah dengan apapun yang sedang kita jalani, pasti ada jalan keluarnya. Percaya gak? Kalau Radika sih percaya gitu ya. Jadi kalau mungkin lagi rada-rada penat, istirahat dulu, gak perlu ngoyo kata orang Jawa. Boleh tiduran dulu, rebahan dulu, atau mungkin gak melakukan apa-apa. Dan bisa menarik diri juga dari lingkungan dan juga hiruk pikuk, karena kadang kita memaksakan diri untuk terus beraktivitas di kondisi yang energinya udah low, itu malah bikin kita jadi tambah low lagi, alias draining energi. Jadi untuk bisa quit atau mungkin menjauh dari keramaian, itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kestabilan energi, kestabilan pikiran, kestabilan mental, dan juga emosi. Waduh, hari ini temanya sepertinya self love ya, dan Radika mengingatkan lagi untuk bisa kembali ke diri sendiri, dan pastinya kembali kepada Sang Pencipta. Waduh. But anyway, buat nemenin malam hari ini, silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Ada lagu dari Tyla dengan

0: Duh, kipyok temen, armari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerluk pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan, kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
6: Kayu kuwi lho.
5: Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
7: Nyong bingung bu.
5: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
7: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: maningan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT.

0: Itu RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, borong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits.
2: Berkah Jaya.

0: what's up?
1: Baby, let's go.
2: Your music, your request. All the hits.
3: Brjaya. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

request. All the hits. Bridge higher.

0: pesenin, Pak. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endus tenan, Pak.
1: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
0: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Nggih, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.
6: Your music, your request. All the hits.
7: Bercahaya.

Music Cafe. Oke, masih di Music Cafe barengan sama Radika di Sapa nih, yang udah gabung di 08112605443. Ada Dimas di Adipala. Selamat malam Bercahaya Music Cafe. Mau request lagunya dari The Lantis yang Lampu Merah, boleh nanti Radika putarkan kalau udah lampu hijau ya. Alis kalau udah ketemu. Terus juga di belakangnya kembali yang udah gabung ada Ibu Astuti. Assalamualaikum, selamat malam Mas Radika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya September Ceria. Waduh, padahal pas banget ya sama momen September. Terus juga habis anniversary September Ceria. Tapi mungkin bisa diputarkan besok di hari Senin di Melody Memory. Bisa langsung request aja gitu ya. Salamnya buat semua fans Bercahaya di seluruh Nusantara. Selamat HUT Bercahaya ke-58. Semoga tambah sukses, tambah jaya di udara, tambah maju, amin. Terima kasih Mas Dika, selamat bertugas sampai dengan selesai. Terima kasih kembali juga untuk Ibu Astuti. Terus di belakangnya kembali ada Mama Rizky di Petarangan Kemeranjen nih. Selamat malam Mas Dika, selamat malam kembali. Mau request lagunya dari Kafein yang Satu Kata, coba nanti Radika carikan. Salamnya buat Ma Enok, Pak Seja, untuk Kubang Asmara, untuk Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Kang Arjuna, untuk Bunda Kina, dan buat semua yang ada di grup Bercahaya FM, selamat malam aja. Terima kasih Mas Dika. Terima kasih kembali. Ada lagi nih di belakangnya, ada Arjun. Assalamualaikum, selamat malam Mas Radika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arjuna di Kroya. Disapa juga nih buat warga Kroya, barangkali yang lagi dengerin Radika di 94.3. Katanya mau request lagunya Bila Cinta Didusta dari Screen. Waduh, kayaknya belum masuk di playlist malam hari ini ya. Barangkali mau ganti yang lain, boleh. Lagunya Pop Indo dan juga Manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Gaskan, nanti Radika tungguin. Dan gak lupa juga salam-salamnya buat Mbak Mustolinga, untuk Mama Enok, terus juga Mbak Oza, untuk Bu Puji Rahayu, untuk Mas Parjan, untuk Babe Sukar, buat semuanya aja tanpa terkecuali yang sedang monitor Bercahaya. Untuk Mas Radika, selamat bertugas sampai tuntas, diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya, dan ditambah segalanya. Amin. Terima kasih banyak nih buat Arjuna yang ada di Kroya. Semoga selalu juga, dan banyak doa baik juga yang kembali bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Amin. Masih Radika tungguin, masih ada waktu sekitar 40 menit. Yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 08112605443.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Yo, what's up? Baby, let's go.
4: Your music, your request. All the hits.
2: Bercahaya

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena dusnang kali maning.
0: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
0: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
4: Yo, what's up? Baby, let's go!
5: Your music, your request. All the hits.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
1: Wah nyong anak ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Yuk pak, Gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
0: Yeah, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

Oke, sudah hampir jam 9 malam dan di Sapa yang sudah bergabung. Oh ya, tadi lagunya udah diganti ya untuk Arjuna yang ada di Kroya dari Julia Grata yang Let Me Love You udah diputerin. Terus juga ini yang sudah gabung ada Mbak Dina Lara. Selamat malam Mas Dika, selamat malam juga. Selamat ultah yang ke-58 buat Radio Bercahaya FM. Semoga tetap jaya di udara. Salam buat semua yang ada di grup. Buat Mas Dika, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali juga buat Mbak Dina Lara. Semoga sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Terus juga ada Mama Rizky di Petarangan. Iya benar banget, tadi salah ketik, Radika juga cari-cari ya. Ternyata bukan satu kata dari kafein kali ya, tiga kata. Tapi alhamdulillah udah ketemu, udah diputerin juga. Semoga bisa menghibur di malam hari ini. Sampai Radika tadi kayak nyari-nyari di kolong meja kok gak ketemu-ketemu ya. Ternyata judulnya salah ya. Mbak Denny, terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang udah gabung, yang udah dengerin di Music Cafe dari jam 7. Ketemu lagi di Sabtu depan dan juga Minggu depan. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Radika kembali menemani di sekitar pukul 21.30 di Rock and Relax. Radika pamit undur diri. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: request. All the hits.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

request. All the hits.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Tambah gede ya.
5: Iya, ya salah. Ini Pak RT kan wilayah ke ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
6: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nih kalau aku pengen melu ya anu malam.
5: Ya enak, ya mau buka
4: cincin. Kalau peta anu ya.
5: Nih kalau kau yang pak cukai nih pak polosan, ke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
4: sekaya kayak larang, kisimukat tapi enak pak.
5: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
7: Dan ini betul itu, bro. Dan itu
6: ramah ini ya, gue.
5: Nah. Dulur, ayo dari nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
4: Jadi ke sini mau kalau siapa? Wih lu ngeku, lena lu ngeku, lu ngeku, woi, kot, kot ini lagi kaya lagi ya.
7: Bro, aku ada keperluan, ngurka minta penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request. All the hits.
10: Berjaya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
5: Is, ya aja mak.
4: Lihat terus ke priwe.
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
4: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
4: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
6: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Yo, what's up? Baby, let's go!
5: Your music, your request.
6: Berjaya.

0: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Yo, what's up? Baby, let's go! Your request. All the hits. Bercahaya.

0: What's up? Baby, let's go.
1: Your music, your request. All the hits.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga macam untuk menemani malam hari ini yang mungkin lagi rehat karena udah capek aktivitas dari kemarin Sabtu atau mungkin dari tadi Minggu ya mumpung libur. Dan

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan

0: keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
2: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat. Bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
2: Coba, saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
3: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
7: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
6: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Jika kau pengen ngerokok sih mereka lewat tuh.
7: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tuh. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Pak, saya punya rencana menikah.
12: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
12: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
12: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
12: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
11: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
12: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
13: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Hubung nih di 0811260543 dari 1557 ya. Nggak ada namanya, mau request lagunya dari Guns and Roses yang Passions. Boleh nanti Radika putarkan. Terus Radika juga ngingetin untuk warga Bercahaya dimanapun berada, jangan lupa untuk bisa follow sosial media kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Masih ada waktu sekitar 40 menit buat kalian yang pengen dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini, yang lagi rehat atau mungkin yang masih sibuk beraktivitas, tetap semangat. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Rika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kita nih. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
6: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
5: Petang kulara banget kok, senep.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
6: Mulane rajin minum gulti.
5: Apa kowe?
6: Eh, teh gulti go kesehatan awak, kaya go ketemu kowe.
5: Oh, kaya kowe ya.
6: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
5: Iya, oke, siap.
7: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Pap, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
3: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.
4: Oke, menit ke-41 lepas dari jam 22 alias jam 10 malam lebihnya 41 menit. Tadi kak kasih semangat buat kalian yang mungkin karena besok hari Senin kayak biasanya orang-orang kayak I hate Monday gitu ya. Tadi kak kasih semangat dan juga kasih energi positif buat kalian semua bahwa besok hari Senin semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan hari yang menyenangkan, diberikan banyak kejutan baik, diberikan banyak keberuntungan, keberlimpahan, diberikan banyak cinta dan juga keberlimpahan. Amin. Karena timbang kita mikir hal-hal yang mungkin gak bisa kita kontrol gitu ya, hal-hal yang mungkin lebih kecondong negatif, ya kita lebih baik berpikir dan juga menanamkan energi positif aja bahwa kadang energi atau mungkin kekesalan kita, marah-marah kita, atau mungkin mengumpat kita tuh lebih jitu gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang negatif lebih banyak terjadi karena kita terlalu mengaminkan itu. Jadi timbang kita banyak hal-hal ngedumel gitu ya, mending kita kayak udah berpositive thinking, terus kayak berpikir bahwa besok akan baik-baik aja, terus besok akan banyak hal-hal baik datang, banyak cinta, banyak keberuntungan, banyak rezeki juga. Jadi hidupnya lebih tenang, gak usah khawatir besok akan terjadi A atau B atau C atau D, bahkan akan terjadi sesuatu yang lebih dari apa yang kita ekspektasikan, jauh lebih baik. Amin. Masih ada waktu sekitar 15 menit buat yang pengen gabung, gaskan, radikan tungguin, dengerin lagu Rock Indo dan juga Manca. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
1: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
0: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Oke, nggak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak nih untuk warga baru saya yang udah gabung, yang udah WhatsApp, yang udah dengerin lewat radio, dan juga barangkali yang udah dengerin melalui streaming kita di www.bercayafm.com. Dan waktunya juga Rarga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di hari Sabtu dan juga di hari Minggu, dari jam 7 sampai dengan jam 11, yaitu di Music Cafe. Lanjut lagi di Rock and Relax. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua, diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang melimpah, dan diberikan jalan keluar untuk apapun yang sedang dihadapi. Amin. Radio pamit undur diri, Radio Bercahaya FM usia 58, tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Aduh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau tinggal.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya biasa lah. Kamu nih Pak RT ngalui wilanak ke ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen menu ya ayo malam.
9: Ya enak, ya mau
7: buat cicit-cicit. Kalau petanung ya.
8: Ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
9: Nggak sekaya kaya, tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang apa? Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
10: Jadi kasih ngomong kerus apa? Belum ngeku, mulai nanduk
11: aku ada keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.